0: zami. Sapi. Se go bel zami.
1: Alo, Makati.
2: Makati. Ouè bagay yo. Ouè bagay yo.
0: Marie-France.